0: Didi, ulah ada main apa ya?
1: Simur, dila. Manua parkomre dulu me.
0: Cie leka main apa ya, Didi?
1: Nya garik tu napa aje? Tiada mau doga kena?
0: Seta are.
1: Ulah ada jatuh kekon napa ibar lagi ha?
0: Nona tu hujung lekia. Indo kolej kuni hijuk kena tu?
1: Henda Simur. Mencet bunir tu hujan tamas sebang.
0: Nona em katikin hijuk kena. Inti yang tu banyak lekan tu?
1: Uni itu hane enak re, maji ura e calawa kana. Don bicir e nak tehengge to puru nemok din.
0: Don bicir?
1: Oh, bar hapta lahar e, ato hur janten kon, don ko sab agule dia. Onar e nak ge?
0: Jahai ko, jahai cikil e nak?
1: Oh, latar di losokumang e huding gidra do meh dak sep kida. Una oja gunin ko aguket kuwa, ceno bako cikil dari ada. Rugi do e latwa e di ina. Pe maha tege.
0: Dai dia.
2: Podom dada?
1: Pokoknya. Oh, dorong, dila.
2: Ingat dada, auri dulu.
1: Ukur.